0: dada
1: dana jawa dana jaga
0: mama dada dana
1: aku telimin kaya di daya taman hazabu.